Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, senuloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Meridik meridik solok malu krona naing radio Liberdadi Sirahutu Liberdadi Iha Aning Liberdadi Iha Morris Fila Fali Hohau Reni Iha Programa Meyu Dia Disang Ohing Niniang Nane Nafating Haunia Meridik meridik solok betobot Sirahutu Norona Diek Det ya Ane sampai bayam programa Meyu Dia Yane Belong Reni Sia Malu Kimi Hau Situ Kusan Ulu Resing Rua Batu Tukur Rua Lolos Ho Musika Kalmu Nomus Informasaun Sirahutu Taman na fating, meridik meridik solok, norona diek det berona nain sirahotu, basiran ebe maka kari kalmosu hela, almosu diek det, nomos basiran ebe maka deskansa hela, deskansa diek betobot sirahotu ya. I nune na fating, meridik meridik solok, norona diek det betobot sirahotu maka iharai larang, nomos iharai liur, nebe sehela tilung maiha laloran sin uluresin 5.8 MHz niniang. None ihe hane sambai bai ngine belong reni preparau no muzika ida ho di loki tenia programa meyu dia di sang ohing niniang. Muzika husi Fiel Baptista ho ni titulu oke fit ho Yohanes ho ni titulu Moras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Kiai musiknya Husi Rosa hanya titulu hati tak bertuang musiknya idenya Lorena Ita bayar tuku ide Leona minutu hat nulu racing dua. Taman yang nafatin hau ni ya meridik meridik solok det norona diek det betul bot sirah tu bom aktivida ada ibom trabalho basir nabe makau racing redang. Kiai descansa hela ada rona prepara fila fali tu bot sirah niang. Odi bela kontinua servisu iha oras lauraik ni niang ya. Tamane na fatin meridik meridik solok no bom aktividade i bom trabalho det beto pot sirohotu no ne tuir mai hana fatin informasan beto pot siroh programa espaço público orsida se halo entrevista ho staff aki staff husi pusat budaya Indonesia Jose Paulo Moreira tamane beto pot sirohotu kita lu hana fatin stetung hodi bela kompanya programa espaço público orsida tukuhat iha frekuensi senulu resi 5.8 MHz niniam. Nene na fatin korazeng na bontade ho dia aktividade shiba lorong ohing liniang no balu karik feng almosu diek det no pom aktividade ibom trabalho det ya no tuir mai na fatin lori to bot siro borona musika husi Paula Fernandez oni titulu eu sem você.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama untuk follow how you belong nanti ya program Lorek Solok Badi Sang Oh ini ya. Agradece buat tepuk sirnya kami partisipan ya program media mau tuh kau belong reni. No yang tis pera tepuk sirnya sinovat ini stay tune hela. Iya lah Lorek Sino Lorek 5.8 MHz ini ya. Tapi yang tidak fatin atau Lorek dia, Lorek Solok dan Paul Fans Radio Liberdade Serah Hotu Siato J. Tentu ya relarang ya dia sepura. Nebang sempre akompanya ya program Radio Liberdade di Elin ini ya. Yang tidak Lorek dia, no kali kita di Ferenciores baluras ni kan oke kalan det baluras ni funda der oke der dia gue te bot sira auto ya. Temani ane sampai bai i ha programa Lorek Solok yang te selorita bot sira bai sesaung grua. Sesaung si tu grua to ia tuku tolu maka musik internasional nebe maka trending ia Spotify. No tuku tolu to ia tuku hat maka sira na musika tetu. Nebe te bot sira stay tu na fatin de tambalen de musika se ia mas rubrika historis rock niang. Nebe maka produsu si Petru Brinka yang te selorita bot sira barona hamutuk no agenda bati vidali seluk nebe maka ya antes selorita bosira batin hamu tu kia fin de semana dene nebe na fatin hato lorek dia lorek manek bete bosira dead ba all rally bersira nebe ka kompanya mos liusi frekuensia ya antin lorek dia lorek manek bete bosira ba maktu vidadish no iya ne turma to loka tanya programa lorek solok badi sang oh ini niang itse barona musika husira im laude hoya titlu dunia yang nanti nebe maka trending mos iya Spotify.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ane veterano homo tu kono husi rem laudio ne titlo dunia yang nanti musik ada ne agora ada down trending hela ya Spotify. Tamane beta bos rem agora ne sintoniza kar krono fia falni musika belorona Spotify o plataforma media sosial sereme kita belorona musika. No musik ada ne agora ada down trending hela ya Spotify no hana no husi rem laudi. Ne bema kane san kantora no kompositor kantor las kantora e. Kantor no kompositor musika de la barek liunia maiho genre pop no alen dia nesan kantor, dia mosa nesan komedi yang ida, khusus Indonesia, dia memang famous los, dia sukses los, dia hanya karira musika ini yang. Teman-teman, saya berakhir dengan karakrona Bella Rona Fialfal, dia khususnya musika Rona yang terbaik tukur wali minutu walu, yang terima fatin hata lorek dia, klorek solok dat baita bosir, dia bamaung derga, dia yang bota kuda ulun dia kalai bota, hau dia konsau maung dia kalai, maung kuda aing ke kuda sera kuda ikung. Oke, okay, mau ngasau botardi September 5, nyedem bota bingo ke botardi mos. No, mau fano, nyo korosnya akompanya karik mos, yanti ngelorek diak. Bom aktividadis, nyo besar nyo korosnya akompanya iha live streaming pagina Facebook. Yanti ngelorek diak, lorek solo peta posira hotu. No, turmai, yanti selori te posira barona lai musika selukene, nebe makanan husiros. Honya titlu, number one girl.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhirnya kita nama ke musika, nabe teror kelas musika rubrika historis turok niang nabe maka produksi Pedro Brinca iterona hamu tu kona kona ba moody blues ni niang no yante espera belori tebo sira konye sedia klutan kona ba moody blues ni existensia iha palku musika no sukses sira iha mundu musika niang ya. No husi rubrika loren tebo tu kuro limitu lima nulu resing ha tambah dah lima nutu bantang yang tese hoi tebo sira no itse barona lai musika husi et sharon hetitlu fotograf no musika serta.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke muzik yang lebih terkenal untuk kau nahu sesi yang inspiran yang titlo dayon desil, nama muzik si Ed Sheeran yang titlo fotograf, nama keluarga yang kita bayi hatu ku tolu losona, nama kita bana sesam segundu ni. Ia nama bagi anti seluruh kita bosirar baru nama muzik tetun sana nama kanan ustaz kantor ayara. Nama kita bosirar tetun nafatin di tiada loran sih nama loran sih lima pun tualu megar sih ni. Tapi nama nafatin hatu lorak dia keluarga manik kita kita bosirar kari kalau kita bosir ni aktiviti, shoki mata memori sih nain det. Lili afin de semana ni. No turmaj sebaru nama muzik ane husi krimson yang titlo tan salah tetun nama muzik asal.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang terkenal untuk kena sedial. Hanya titul bawah ni sang musik ikut sebetulnya program Lorek Solok pada sang wahin ini yang. Turmai kita sesan lay tambah saya program Aish Pasu Publiku. Nebe maksai Lori Husitanya Velun Desi. No, saya halomos intervista untuk staff Pusat Budaya Indonesia, Senior Jose Paulo Moreira. Moreira, nevai tabosera, stay tuned na fatin date ya la Lorenzo Res 5.0 MHz ini yang. Khusus studio hanya memang kamu tu kita tabosera hotu durante orang suanya larang Yanti. Adeus syate segunda fira ibon fin de semana itu sita kau musik kau si kerja Yanti. Kalau boroh amora namus diwatai dia hanya titlo TV hamutuk. Adeus.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Olá, boa tarde, belo Ronanain Radio Liberdade será hotu. Espera que kita boa será horas ne iha condição ne bemak saudável. Ya belo Ronanain Radio Liberdade será hotu. Bai heri são programa espaço público bai heri são ohin. Ita se dadalia ho bainaka husi pusat budaya Indonesia. Mam Zé Paulo Jerônimo Moreira. Nebe mak serviço hane sang staff programa iha pusat budaya Indonesia kabere orsida ita sei dadalia ho monze konaba atividade sira nebe mak iha pusat budaya Indonesia no oportunidade ba iha timoroan sira saida makagora de down iha pusat budaya Indonesia no maluk sira monze Paulo Jerônimo hane sang staff iha programa pusat budaya Indonesia nebe mak durante ne suporta ba iha programa educação no facilita comunicação entre ministério parceiro internacional no instituição educação niemos iha experiência e coordenação voluntário iha sanana ride Sanana Guzmão Reading Room, no Niamos Tehne San Membro Conselho Bahia Associação Alumni UMM, UMM Iha Timor-Leste, Nia remata Nia área estudo Iha área relação internacional, no Niamos Iha experiência liutinan hitu Iha gestão programa, coordenação com parte interessado em OIN, no iha área diplomacia público, coordenação bolso estudo Iha Timor-Leste, no agora de down, nia marca presença no estúdio atu fahejo ita konaba saida mak oportunidade na bemak agora de down iha pusat budaya Indonesia ba Timor-Leste sira. Bem-vindo ba Monze, obrigada barak ba ita nia disponibilidade iha estúdio.
2: Dia ke boa tarde ba ahonian kolega dia kemana Desi i Aku senti orgulho tebes belehetan konviti mai marka presensa ya studio dan lebih furak tebes ya radio liberade.
1: Gapa tang ame sene kontenti los ma.
2: Oke diak diak. Hau ihanela os ino medihani an privado mai be hau representa aminian institusaun atase pendidikan dan kebudayaan KBRI di Liba Timor Leste. Konviti ne tilolos diri ziba aminian aminian adidu abe komo iha amni adidu mos iha
1: preocupação
2: se ne bende la belle husik e hanesen tahaten aban ho bairuane lorong hina termina lorong buat Indonesianian 17 Agustus ini yang thank you marka presence na ban no halo agenda importante ne bende la belle husikela tambah ne mak how sira delega mai dian ba representa la idane ketamba konviti mai husi Realmente não devemos nem arrumar nem botar bebês de Timor. E tu tem que respeito convidar ele, né? Então, quero que eu mais estou aqui a estudar.
1: Agradece. Agradece para o reconhecimento, yeah. Né? Você, yeah, caberi. No aprecia los bai hei tenia disponibilidade mai yeah. Estúdio Rádio Liberdade então kari kita pele hahu fahe wituan konaba atividade liga ho setor edukasau ne bema kagura de daun kaberi suporta lihusi pusat budaya Indonesia
2: dia durante hahu husi sadalai hahu husi Wen sama
1: KBRI
2: ka ya PBI bele existi iha iha Timor Leste PBI ini existi iha 2014 no hahu nian peletakan batu pertama ne iha 2015 susi presidenti ba dalanin senior Susilo Bambang Yudhoyono presiden Indonesia nian no hetan apoi maka susi tenian presidenti former president taur matan ruak no atul permen mistri agora senior Sanana Guzmão tanya nemak PBI ini existi iha Timor Leste ne sina dadauknya ami PBI iha program ne be interesante tebes ne be fokal iba area kultura no edukasaun iha edo kasauna ami dadaukna iha hela bolo ami bolo dihan kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing. Idane formasang lian Indonesia ba timur uang nabe hakarak aprende lian Indonesia. No kursusnya lausit ba emane be hakarak aprende ne formasang ida ba timur uang nabe atau ba kontinuan ini studio iha iha Indonesia Universitas Indonesia nian. Iha Universitas Indonesia nabe atau ba sekolah sana kampus so persija bolo naran sertifikado de BIPA. Anton sertifikado ne iha ne ami mak fornese lihusi kursus BIPA ne tambah dene kada tinang ami sempre loke kursus BIPA no timur uang barak los mak ba aprende lia Indonesia ne ba kono sira senti ba den los ona bahasa Indonesia dia kona sira tes ho nilai nebe dia kelas nebe dia ami se fo sertifikado dene bas atunene bel akompanye sirnian dokumen selseluk sira bel ba apply ba universidad di sira iha Indonesia ho di kuliah ya naba. Alende kursu BIPA, ami mos iha klase budaya. Ne ami naba hanorin kona ba seni tari, tari tradisional iha naba. Tepus iha mos klase musika tradisional, liliu kona ba gamelang ho angklung nian. No iha mos klas kona ba seni lukis no unsa halo membatik ne. Mabe agor adok yang seni lukis membatik ne. Hotu ona sei kontinua la amak seni tari tradisional ho klas musik tradisional ne sir nebe tuir klas musik tradisional ho be gamelang angklung sirane kada tina sira sempre hetang oportunidade atum halo sa performance ha event bobot nebe governo Indonesia kaberi embasyada Indonesia lo ke timor sempre sira mak representa embasyada ba tampil liha eventu sirane ba gambaran dit ba agora dadau kiha se iha pameran pendidikan liha eventu botin nabe Indonesia se halo ne sira se tampil mos se la sala iha Indonesian Day ne mos sira se tampil sirane ida hat fatin dit katak ne la os be Indonesia sira mak Indonesian ne wan sira mak tir be tarine la me bene Timur uang rasik matuir. Timur uang sana matuir. Sirane mak nanti ba performance iha iha eventu sirane. Tapi sami mas iha buat balon saatin. Ami ofresnya mas bol studio lubuk kita. Bol studio ni sami nian program andalan lah. Andalan ni tambah ami hatine kata ke wahira hakarak halong mudang saruma hakarak suporta akara kalau nasang rumanes bawain
1: setor edukasaun yang pertama
2: investment tu ya edukasaun ni buat nebe itu label sesu sedane tanya ni mak ami fokus tebes ba bolsus tudu ba atau fobat timur wan sirane
1: okay mau sita kona ba bolsus tudu entau dadaun agora dadaun PBI ke pusat budaya Indonesia disponibel bolsus tudu ni bayi universidad ninia bahaya universidade ne be maka agora de down sena fatin disponível no durante nini proceso em sacar e que uma balon ka karga to aplica
2: ya universidade ne be barak tebe smak manda ninian request me ami atu fo bolsus tudu ba timor wan sira ikus liu hausi mo ne mak agora de dauk minuto ida liu ba simu request si how led it ya simu request si universitas universitas Negeri Makassar, UNM. Agora dong kirim lah request mai para ami bele fasilita bursus studi ba Timor Wan sira. Hasil doklen ini dokumen tu sahaja sih mudah ni saja.
1: Idenya parsial ka, idenya be.
2: Semana kau tu kami mau setan saja. Offerment tu bursus studi husi Universitas ITB. Universitas ini bang bandu sira mau be for be Bol studi kami no iha aling lubuk kita mak apply ona no sira ba idene full scholarship ini full ne la selu sekolah la selu uma hetang wansaku hetang buat tutu sira ba no kampus barak los mak fo ona bol studi include kampus ida bolun saatnya universitas au haluat tinggal Universitas Muhammadiyah Mojokerto, Universitas Lubuk Ida tiap-tiap semak be ofresi ona board student mabe sernian be sarene hotuana sernian be ser deadline ti hotuana sira be takawana sernia board student mabe ida foin lalai saulene mak sini na makasar ne mak agora dau ko fresh hela mai ami kono ba board student ne.
1: Oke, dia kelas mungkin karik mau beli faham mosh kena ba bolsu studi regular, per exemple, iya universitari balun request depende ba iya anar sama mungkin karik bolsu studi nih bema permanente nih bema kada tina sah ini san program regular itu si pusat budaya Indonesia nih ida nih bema.
2: Bolsu studi nih hafahatilai, nuparaya, rona nain senus komprende.
1: Komprende sih.
2: Sing. Ia balong bolsu studio dan bolonda regular ka permanenti kada tina sempre fo no ia bolsu studio dan be depende ba kampus haru kamai ini nemus kada tina sempre ia ini beasiswa mandiri hus kampus-kampus be ida pasti no sempre kada tina ia nemak bolsu studio da bolonda ran be KNB ka Kementerian Negara Berkembang ne husi Ministerio Edukasan ma fo ini Indonesia no ida bolu tias ne husi Ministerio de Finanzas Indonesia makfo. Ne kada tina sempre fo ne pasti. Ne pasti. No mas iha ba bolsu studi da ba wa tida bolonaran dar mahasiswa. Ne kada tina sempre iha. Nian batina ida det ba khusus ba Timor Wan sir ne beha karak ba. Aprende kona ba
1: lingua Indonesia, kultura.
2: Lingua Indonesia, kultura ne sira bela ba tinang ida ne selasal Timor Wan na hira ma ba. Sir se arangka iha akhir Agustus sudah nih serseba, ada serseba naik senairua jasnya, senairua kan naik tulasnya bapak.
1: Ida dimin masih mungkin dari singgu.
2: Okay lah, santo uluk tiru tu.
1: Lala, kau lorong tambah kau sempre update informasi sih dari pusat budaya Indonesia, liga bolsu studio tambah radio liberdade tambah sih program di bulan kau nabi bolsu studio sih lah. Antara kami senti kata bolsu studio ni memang kau bayang publik ya pusat budaya Indonesia ni pasnya ofisial ni, kami sempre divulga sang.
2: Okay, obrigado barak. Ida ni. Simbisus mutalisme nabe ambil la senti kata kia dun.
1: Sing. Antong hau hak poda kuing hira imi muda sana pazinya. Durante ne hau hing, oh ini la publika. Tapi sorry, oh iya pazinya fong. Sim,
2: ami pazinya tuane error ituan. Iya error ami lakon label asesu. Ini error mabarak lu. Anta ami loka fali fong. Yasne.
1: Okay. Bain-bain, kriteria itu, laus kriteria, maybe pelo menos aplikasaun bai ha programa ida nene, requisito ne bema kasi universidade sira oferece ou husi governo indonesia sira oferece bai ha programa hanesantia, sira ne bain sira fo limitasaun ka, sa depende bai ha ita aplika.
2: Sim, pelo menos, bolso tuturuna sempre hototu iha nina deadline. Ini ke kriteria permiru. Dan wahira sir loke berarti sir iha tenggan waktu nabe ita tengki tuir. Iha deadline sempre iha. Mabe,
1: maksudnya limita sound by ema ka? Sa, depende.
2: Aplika sound la iha limita sound. Dan no limit. Mabe conform depois ju apliko liu kalah.
1: Liu kalah
2: sih. Si ola liu antong iha nini persyaratan lebe sempre iha. Mabe sira lo quasi lo kan fulan rua ka fulan tolo liu biasa lo kan fulan rua fulan tolo has nekeras para emo totu bel preparan documents ne ke zer ka taksir la fo limite samba emo ne be daftar be depois dia o daftar depois sir hari onian requisito so prensa clase o la prensa berarti o la liu ba etapa selanjutnya sne la ne sempre iha termasuk idadi mos iha limite samba ida termasuk onian tahun kelulusan mos ya ne sempre iha ida mak sertifikado TOEFL taser ne sempre ne kriteria ne be o tenki prensa o hakse o hakara katu be apply ba bolsu studi dane.
1: Ya, mas durante mau ni observasaun, mau serviço bai hari edukasaun, mau halo koneksaun. Problema ni memang bai-bain Timor-Leste sira lidiu joven sira aplika bai ha bolsu studi. Sai ni mak bai-bain tari sai ni san desafiu basira problema basira.
2: Asne. Buat ide tetengki, masa unta conversa.
1: Por exemplo, balon lingua, mai bai sai ni mak.
2: Problema buat li buat Timor-Leste mak ne, ita biasa ya amin tempo na ami bolu SKS. Sistem kebut semalam. lorong bai leh jin
1: kebut semalam.
2: Sistem kebut semalam
1: meskaya. Ani signifika sida.
2: Signifika sne. Wan hira ema fosai aviso para daftar. Sira tur liga. Tu.
1: Sipa. Okay.
2: Tama ona bak oras basic kona ne. Hela det semana ide sino semana roma poin.
1: Hak foda
2: kada malu be ade hauni ide ne sto kia hauni ide ne basto kia. Antaun to ikus halosiran dokumentus ne
1: la completo
2: no tadian dokumentus ne la deserve la merece para ato saida por ejemplo hanesan kona ba atestado medico antes kiras la ko prepara depois de visikan hematotakam foi lerje fra testo medico de tuang ni ama eta ba depois bon comportamento hanesan ni siram sempre saibe dificuldade timoruan sira para ato be apalem lo restul timorone matenek tantanan det be
1: di preparasaun ne.
2: Preparasaun ne problema buat di Timoran preparasaun.
1: Anton Rona ba. Hamu semai de neve kari kane samaun de hang kari. Da remo de basic haria ma poin be.
2: Sin.
1: Repot de mais.
2: Mesti ya Timoran balung neve mayoria sir neve liu. Mayoria sir neve di bolstur tam sen preparasaun dia kelah lima.
1: Ah, okay.
2: Sira falia ya tina ida ne. Sira prepara kes kome sesu agora. For example, hakar bahalo transkrip, hakar kar kala be saya
1: tradusau
2: ni ja sa depois ada ba iha legalisasau iha ministerio edukasau sir prepara ke da sir laus din heim safali be sada heim safali basic kona ko ba hadang malu iha be antri hanaba de mau honi ini sido kia sada agora heim na deadline par ita to tamba

0: Oke, lihat Indonesia lah saya barera pasti lah.
1: Lai, tambah se... iya darua mak ladung ladung saya nama be. Ada tadi yang lasernya bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia ba.
0: Pasara, ada bye-bye
1: ini
0: konversasi
1: sinetron nian TikTok nian. Tapi ini lah problema ada bang kira kono saya dia kan obele kursu iya PBI par bodi perpara be perpara ba iya atau kontinuan istirahatnya bele. Basic ni sih iya tiona. Mungkin lingua bahasa Indonesia ba. Ami bolu bahasa Indonesia akademiknya mak timuruan. Oke, okay, iya.
0: Oke.
1: Okay. Saya uza lu gua idannya barak level di doke. Ya kampus lah uza buat nih. Tenus akademik telah uza buat nih.
0: Iya, iya. Tahu persis ya ya kursu ne bemak pusat budaya Indonesia Federation ne liga bayi termus ba iha be edukasaun nian ka?
1: Sing, sing ne preparasan ba akademik nih.
0: Akademik nih.
1: Ami iha be program khusus ba idannya.
0: Lingua Indonesia akademik.
1: Nah, be atau by sekolah karek, emang dia bahasa Indonesia yang baku dan resmi.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Okay. Menos kondisian, além de formação, curso, bolsa na curso preparação bahasa língua, kondisian saya mac pusat budaya oferece mais bahia jovem sira atau apoio timoran sira bahia Indonesia katuir bolsa estudo.
1: Ami ya aktividade barak demais. Ami ya. Inkluy ami mas po spaso ba timoruan sira ba joven sir na iha grupo sira bele mai uja ami ne fatin hodi be gratuita EPB
0: okay.
1: Uja gratuita gratuita iha grupo timoruan sira bi hakse hakar gen atau perparaan atau ba ba iha Indonesia hakar ba kuliah ka hakar kal komunikasiens ka hakar saya de to saya nes ami sempre suporta sira balun se sira ya difficultade atau pendaftaran oh la comprende insa atau daftar
0: yeah.
1: Ami hetian equipa balon di nebe pronto para ajuda sira atau be
0: halo resisto
1: registro insa ma kata apply ami mas ofrece basira saya sira di hakar kuja aminian espasu ka uja internet free internet hakar kuja zoom ami sempre fo basira kono mengira saya sekolah di nakar dan ami ya berje intervista online ke ujian online ami fobasira se ami pronto fobasira durante dan atau basirni edukasang basirni formasaun ka saya dade sira bahalo Indonesia ami sempre sempre ajuda sin.
0: Oke, okay. Capaz liga significa kata laos facilita det facilita em termos de onde está a ser belacesso bem a bolsa estudo, mas bem apoio mos e termos sana em termos de técnico onde está a ser bele e a tuir processo aplicação né ho
1: sim
0: ho diak
1: ho diak lo so yeah. Ami sempre ajuda ia prinsip itu lebih aminian fatin o diusah dulu person yang kata ke investe ia edukasaun ne dalam dia kilo nebe atau halo relasaun bilateral yang saya dia thank you se dia bolo dia tetangga yang baik saudara yang baik ne thank you thank you support amalo lilio ia area edukasaun tambah dinama kono temiona badian saya dah date makan apa timen untuk edukasi ini, kami pronto para supporta tenye alin siranas ni.
0: Okay, kapas tu, mana ini? Sepera kata belum siran, ni memang durante ni duvida. Ho pusat budaya Indonesia ni presence tu, mana ini? Ida ni memang explanation, ni memang monje fahy ho ita. Iha ni ba, iha area sa kultura, depois iha mus area edukasi. Nebemak bele ajuda ita bosira tu bele continue ita bosir ne estudo iha Indonesia, kare kita bosira interesse tu aprende liutan iha hakar ka tu estuda iha universidade sira nebemak iha Indonesia. No ba maun durante maun ni hare hanesang mus hafiar katak maun durante tinan barak servisu pusat budaya Indonesia. Ta hare mais ou menos ohin ta hare bai ha desafio em geral bai ha jovem sira be desafio bod bai ha cooperação sira ne bema ki ta hare no insta
1: ah no hanin desafio bod liune lai ha bolon isto tamba
0: o governo
1: itani stakeholder kas governo hus paling bod ma krek ne hotu cooperativo tep tep ah ami nunca iha
0: o ministério da educação
1: idena am diaklos ministério da educação edukasi superior, apa yang misalnya, ane, ame relasi on dia tetap

0: Biasa incluyo matebian Ministerio de Educación en Cine Superior, señor Zion RNB, Fila y Casona Baya, Fulan Herelio Ba. A mí la relación es directa, pero es en el Ministerio de Silencio, matebian siempre va a visitar a mi Fatin. No, y discusión de directa, pero no sirve soporte, pero es un programa. O Ministerio de Educación, señora Dulce, hemos a mi servicio hoy día. Dia aktif tebes, tapi sempre sin di fakulta di ida ki ini sempre iya. Ini lah usia hari dilarang, tapi ba atau insa ami atau ba amin yang programannya bele reads ka to ba tim area rural.
1: Area
0: Saya ida
1: rush.
0: ni makamnya problema buat lima hene.
1: Okay.
0: Problema buat lima insa mak buat studennya bele to iya area rural.
1: Yeah.
0: Kita hati ini kata ke strada musla dia internet musla dia antaun sira atau hetan informasi sekolah ba bolsi studen abe ami fone susah lah limar mabe ami agora dau ke
1: Forso.
0: esforso tep tebes ami aproveta ami nian guru bipa nebe ami ami tau iha dozi munisipius
1: Aku
0: sir
1: ada daun di sana.
0: iha ona dozi munisipius sir nemak saya level aminian an bolun saat nak kerja agen ke aminian sada para sir sir ni servis sudah alen deh norin lingua Indonesia ba sekolah sekolah
1: Studentes,
0: studente sir mas ya deveri dah para atau ba habelar kon informasi sekolah ba bursus studu ba maluk sir alen sir nebe area rural sir nebe label hetan informasi ami heng idane iha efek dunia para tinang fulang win se ami la
1: Ikan ini fuih aku lihat tinan.
0: asin na tinang tinang halau na bebe tinang idane ami esforce litan na karak la koi edukasan ting em hoto ting asesu ba informasi sukana ba edukasan la bele iha ya dili
1: Iya,
0: det
1: konsentra hoto ya
0: iya
1: dili.
0: sin tinang idane ami esforce makas li no hetna resultado dia itu paling doa kami konsege 2 kilo no susah lihat tom hene sira iha awatu lari sira iha awatu lari iha awal luat ina iha iha grupu dah nabe mak be konsentra fokus li bahaya 2 kesang no ami konsege batu iha nini fatin no sira sira mus main ami fat dalhira berarti kata kaminian aminian be sarin ya lau dunia na
1: Ya, dunia impacto.
0: iha dunia impactos ne.
1: Ok, durante a existência possível da Indonésia, né? Mais ou menos estou agora, sucesso bom, né? Bem, Carlos, e tu sente orgulho, né? Mas saída.
0: Hal-hal orgulho pessoal no ba hawane ami hoto hoto kar tambah esforce ne laos pe ha mesak det ami hoto ekipa bot ne mak be servisu mak kalau ami ada mak ami ni record ba konsege football si studu ba timoran ya hamoto kom 3000 racing lah
1: Oh ya,
0: Allah
1: durante existência.
0: sin tinang tolun ya laran sini sidak suram idane pe orgulho buat li bahang mak kita ne. Konsei haru ke timuruan lubuk kita fasilit timuruan lubuk kita. Las bahau deta. Aku cinta ami waktu tu iya satu.
1: Esforço.
0: Asing ami waktu tu iya adi dua dua kesang ni aku sana ami cinta orgulho lah limar. No ami kejar target tidak ne iya adi dua dua kesang ini ni aku sana ami targetan katak. Tinang oh ini thank you. Saya makas lutan. Sim.
1: Okay. Ita liga hono ida ne parte orgulho ida, mas be ita haremos be ita parte hesta ita garante, por exemplo, hane sang estudante sira ne bemak tu ir bolso estudo, ita hare kata ki universidade sira Indonesia diferente, balon hetan ona recordia kliu, balon hetan record menenga buster ne.
0: Sim.
1: Oisa ita hile universidade sira hodi fasilita timoroan sira bai universidade sira Indonesia.
0: Sing aminian servisu ida maka tu memastikan kata make sure kata halo universidad ne be mak mai offer sine bol student universidad ne be ho akreditasi sound dia bye bye in universitas ida ne be tanda kutip ne ho akreditasi sound be ami aminia targetnya mak konvers thank you da ho ho akreditasi sound a no akreditasi sound luar biasa lah sne.
1: Okay.
0: Aminnya perlu ada tambah idane itu investe iha recursos humanos lá se investe vai a retanto né a mim pasti que semua universidade né bem macaruca ninian
1: bolsa estudo
0: macaruca ninian request mai atau em facilita am sempre check o tu am hari ninian background ok lah idane bele idane ba mungkin iha universidade idane be consegue tamo mai mebe am sempre kalau mal yang kata ke itu kerja iha oh neng iha tinang kira liba iha iha studenti idam hau lah hati ini hati informasi susu nebe ni luar universidad ini nara mami hatu lu ini hatu lu mai am pesannya saya pilihan favori do cek to universidad ni ninian be
1: background
0: okay nah hau hari hau dia next sana ada lah am dia next sana lah olah bela bawa universidad ini am kuliah kelaru kira sa ni dene olah bela
1: Yeah.
0: Tahu student ini mahu sebut orang kami ni yang
1: advice.
0: Advice ni ala bah maksudnya. Yang kami sempat cek tambah ni ia dikti ni pakar buat ni online transparan lah lima waktu waktu manipula kesan lah bel.
1: Yeah.
0: Aku sini sih ramas bel cek klasik dia lah persis lah bel lah persis kami mak tinggi hari. Okay.
1: Tambah iha program ita iha bolos studi balung ka iha sekolah universitari balung ni memang ini akreditasam ni poin
0: sin
1: ladunar sam maybe tambah ho presensa ho studenti internasional ida nemos halo sirania be
0: sin
1: valor plus
0: sin ita usahakan tanya ho dia bebek ami iha plano dia katak baben iha problem itu mak ida makne Estudante sira apply ba universidad ini lalih se jalur ami lalih se yeah. Dulu ke saung ini yang saya da antong antong dalam rumah ambil hatian balon balos universidad ini be ol hatian ambil saya da makne maybe ami make sure kata kita lius ami ini universidad ini be iha iha dunia ini yang be
1: akreditasi
0: saung ini be dia
1: Ya, dia kelas mah. Durante sira studi iha Indonesia, ita ni asistensi na fatin ka. Depois isa sira ita liga sira bahia mer, toh liga sira bahia merkado ka. Sebatas ane sam vo bolsa studi deh. Tu sepusa budaya ni sebenarnya.
0: Tapi tarik apa papel? Ami minister edukasaun. Jadi ami label toh iha label toker siha atau prepare fatin service bersira lai.
1: Maksudnya konekta sira fasilitas sira baiha mercado trabalho ka sebatas satu buka de bolsa estudo.
0: Si si mercado trabalho honeng nelas papel ona be ministerio aminian se competencia mebe. Ia ia alumni barak mak mai mai ia depois de hotu husi be hotu ti husi sirni estudo sira file file mai apresentaan no ami mo sempre dihan ba BUMN ke BUMS swasta ni kami so beli kuliah ho be idene be liga sama Indonesia ni kami sempre tawar yeah, okay se imi ha baga karik rekruta idene idene ba idene ba ya BUMN no BUMS swasta be
1: okay
0: sing sing ne
1: ya ne ne ya lo studi tambah ya Timor dar rumah ita ita apoio se reparte bolsa estudo, me bem campo de trabalho, sai desafio e da mão
0: sim, sim, sim.
1: Timorão sira, ba jovem sira.
0: Los, honing, ita princípio de dan kata ka sira ba escola la os atau mai mengle fali dan setidaknya sira la os ai be zera sawi dan be la iha bit mebe ita prepare date ita fok bit basira ne maklu sernya edukasaun yeah. Nah honeng sira hatin atau unsa atau per uja sernya yeah. Bit ne hodi be halumuri sernya arasik ne ning yeah.
1: Kepas oke okay. Honi monje bele fahel yutan hani san ita fasilita na Timor Ambalu untuk rihun tolu ita halo refresan mas jemenus saya dah mak ita senti katak resultado si bolso estudo ne ba saya dah mak resultado ne bem sira hetan durante nene iha duni benefício kala e ba ingira sira hetan oto bolso estudo sira fila farmi tare duni sira hatu duni katak oh los bini bolso estudo da nene ajuda teve sami ba iha area sira hanesan ne
0: sin noin Amin lah ya dados spesifiko konaba idane.
1: Ya.
0: Mabe iha studante barak, alumni barak makami asur filafali no sira rasik mai report mai ami kata ka. And how look ya tambur studo ya ari idane no. Agora deda ko servisu iha enso A, B, C, K, D, sira sira sempre mai ami hateni idane. Ami hateni idane mai be ahona idane laos susar baita to be ukur file fali da ne yeah. Ukur file fali yang katak oke okay, ini lato hen ben ini lato hen bana tamba itel halo sensus yeah. Ka pendataan
1: halo pendataan pendataan bai hai kus au ni kare ke pendataan ini dia kliutan tamba ne sai hanistan be daru si da ne be ma kita
0: sen yeah. Sen ami la ia pendataan bai da ne mebe bel hau dia ndeta wasoro naing lubuki dona mak depois de bol studi sa servisu ya fatin dia di dia be balon servisu ministeru, balon servisu ya area saya swasta ninian, balon ya BUMN Indonesia ninian, nosirane mayoria hetan hetan bos studio, balon saya influencer, balon saya content creator, hanoin tapi dina kami fasilitas sira ba sekolah, no. Semana kutuk hau interview ho om kolega dan orang Romario, Romario influencer nian. Agora sela salen ya agora servisu ya Telkomsel ini dok mana sih orang ini aku mau ne
1: oke
0: oleh karo Mario ini aku look ya Universitas Telkom ya Indonesia nonia tir formasaun ya pusat budaya Indonesia ninian no nia servisu dia close da ami konsegi konvida nia main ya apa bila pen experience ba ami no asin tidane example ide hosi kira di lubuk kita nabi hitam pun studio bah Indonesia ni.
1: Ya, okay. Ni resultar rida nabi mak maski kita lah sudah iha.
0: Sudah ke peskiza klaru.
1: Peskiza klaru nabi ni hatu du katak ni darus ida husi. Darus tiran nabi mak itu sudah peskiza hatu du katak iha duni. Ya, obos studio dan ini apoi sira tu resilience no voti de sizam busteria andrasi no sira mos buka servisu ba sirania andrasi bye bye bos studio bye bye ita fo bos studio ba timoroan sira advice ne bema kita sempre fo ba sira mos sira
0: sin hanoi semana kotok malas semana pulang ida ba ami husi timoroan sira idane las bos studio husi ami ma fo mabe idane program husi FDC Hanian.
1: Okay, mabe na fatin ni ko prasa.
0: Si, na ko prasa mi si studa lingua Indonesia ya na ba. Otang anate el ni nian. Penerbangan.
1: Penerbangan si, abiasa.
0: Ne sira makfo, mabe sira kuliah te Indonesia. Mabe molok sira ba, ami fo formasaun lingua Indonesia ba sira ya na ba par sira bele adaptasi la lais. Si, iha advice na be mak ami diham ba sira sne. Kita buat sira ba Indonesia ne kita buat think tau ya ulung no kakutak ya fuang katak nasauni investe osam ba imi investe osam no material ba imi depois imi seleksionado entre lolo seleksi imi halakon imi kolega kompetitor timur orang barak lalimar osam lebe study investe ba imi hari ba uza ba ba uzakarik ne ba sekolah di dia kena ba sekolah uzakarik uza di dia kena ba email offset ba sekolah ba imni an may be imi representa timur ne oin ya emani rai wa hier imi hatu de imni oin imni halok dia kena ba ema saya presiden kata timur one oin laos bonita bonito det may be ini halok mos bonita bonito hatu tuir ini oin tang istado investe osam buat emi favorida uza di dia oportunidade ne ba sekolah di dia no mai flefal mai karik hetang resultado dia no servi tenerain ho di dia osang lebi investe be emi ne mai husi sacrificio timor wan lubuk kita ne be itadian 300.000 400.000 lebi martires ba patria ne ninia sacrificio ne mak emi hetang osana ba sekolah tanya ne mak aproveita di dia oportunidade ne ba iha hena ba governo estado timor fiar imi ba sekolah emni rain governo indonesia mas fiar imi pare ba sekolah serni rain tanya ne mak aproveita di dia ke fiar ne skol ho di diak hatur ha halok di diak kile falo mai servi bai tani raina ya am sempre sem dia ndene bosira
1: Obrigada para o mão. E daí, Hanesan, advice da nevema pertinente te bes tamba. E daí, bela encoraza sira tu bela duni sera mas sira ni objetivo lolos. No, obrigada mas bama on Justin. Mon Justin de hang a minha formador respect. Ok, obrigada mon Justin se na fating hane. Mon je say hi de hit limande. Tu espera mon Justin se na fating hane. Dia, itania, ni lasenti horas mas lalais los. Itania, pesicona, itania daralia pesicona tu termina. Hani ohin liga ho cultura mon fahetena liga ho agorita focus bei educação, no mais ou menos. Cari cusita bot, itania perspectiva sai de uma jovem Timor-Leste precisa desenvolver liutanga tu bela aproveita a oportunidade internacional, itane.
0: Sim, na fatta in filo falmai investe buot libo timorom me educação ne la ya dalan silo educação ne fatore de importante li para timoruan sira bele contribuivo con rasi kainda ne ya are educação saida det la bele ta ko to prende hawanoin timoruan sira ne capacidade intelectual ne itala question matene klas limar la alin sir ne be te bol genje ne ninian be ninian kakutak ne kapasidad ne ne ita suka tum slabele sira matene klas limar tande ne mak haunian na fatin fatete ba al influenza sira uza itene tempo di dia estuda di dia investe edukasaun ne importante li ne la he dalan silo edukasaun la os dia na to fo o servisu gla mai be edukasaun ne prepara opera o bele survive o bele fight di ha one futuro ha one makne de tala kole buat barak ba
1: Okay, obrigada barak ba mam bai tania sugestão bai tania comentário bai tania recomendação bai ha jovem sira kari ke buat fong ne bema kita hakara ka tu fahe liga ho molo kita tu termina kari ke oportunidade fong ne bema ki ha la ne ba ne bema joven timoroan precisa tu aproveita e repusa tu da Indonesia
0: sin liho se miu si dane ami hal promosan gratis lai dukam silutan oke okay. Promosan gratis mane alin sira alin timoroan hotu base edit macrona okay tri radio radio liberdade ne in sela iha halangan sela iha problema sela iha saida and iha dia seti setembro to dia des di setembro ami se iha pameran pendidikan pendidikan nebe se exhibition ya exhibition nebe se iha Universidade Nainolo Racing Neve Maxima e Timor.
1: Oh, okay. Evento bot.
0: Evento bot, sim, evento bot. Nainolo Racing Neve Maxima e Timor. Sira se oferece halo recrutamento direta e a Timor. Artinha imita boter la presidia daftar bato e ser na reina. Vai ta boter daftar lanço em campus rene.
1: Vai a pusat buda em Indonesia. Lá se campus me pusat buda em
0: Indonesia. Ta boter la presidia bato em Indonesia ma daftar. Bebe sira rasik ma e a Timor para ta boter asor lanço. Tuir amnya dados sementara ia kampus neng nolu ona maka
1: confirmado
0: sira tu mai
1: tanya laus bos studio
0: bos studio bos studio
1: oh, really?
0: completo
1: okay.
0: Completo
1: ta hamus bea
0: sin
1: ane masterado iho tu
0: masterado S1 ba okay. S1 S2 S3 noba diploma completo
1: one kita halu ha teks
0: okay,
1: mai
0: nah neng sira semai ofrece bos studio nebe tuir sernian kampus niki bijakan rasi balungnya parsial balungnya full no balong ne tebot 2000 paspor teh pasta badit hotu tu sira mak
1: okay
0: prepara tanene label lakon oportunidade ya dia seti to dia des setembro ne favorit hak basic mai ya sentro kultural Indonesia wo pusat budaya Indonesia ya maskarinya sih ya is mercado lama ne soring kedas
1: okay Nebe fulang oi nge, marca ita bo sira ni agenda, agora oportunidade ba ita bo sira, a tu bele conhece li utang universidade sira, depois ita bele aplica ba ita bolsa estudo no bema que sira oferece. No ba reno ba tem curso de dia, a tu, importante tu curso de dia, se ni bolsa estudo ni ni condição o insta.
0: Ah, ita nema tentinho lio. Dala barak Timor-1 sira, hetan tia bor studu
1: la
0: concorda cancel cancel tia maka mi husi dia natong o apply o comprende kala bor studu dan sir net oh hawa no indi hasne be dia buat tu ada ne hari di dia kini dia sir ne
1: kriteria
0: sir ne
1: tei tani kultura lene mak difisil lo
0: sir ne hawa tu kuliah ne mas pronto
1: oke tapi tidak boleh tu bela kuliah
0: mas pronto ami Centro Cultural Indonesia ia adido edukasi ni akos ami ia komitmen tu dan lebih fix suno klaro nak kata durante dan dapat Timor uang ini dia no hametin ami jadi forte entre Timor Leste Indonesia ami fu ami sport stomak perta atau be azuda malos ne.
1: Oke, okay, dia close. Obrigada barak ba maung na bemak mai fahiona. Monje obrigada barak. E contente bela conversa ho monje ha programa ida ne. No hen katak saida ma kita fahe ida ne bela ajuda timoruan sira joven sira ne bemak oras ne daun hen hela bolsa estudo. Bela prepara ita bolsa sira ne ana tu bela ya, participa iha informasaun sira ne bemak o atividade ne bemak pusat budaya se organiza iha fulan oin, atu ita bos trebele hetan informasaun liutan, kona ba universidade, no moji ta precisa hare ita nia ya, departamento ne bemak ita hili, ita ne importante loj no precisa hetan informasaun klean husi parte universidade, ita ne bele ajuda ita bos sira tu bele foti decisão ida diak, ba ita bos sira nia futuro. Sei lá, darume ita hili departamento seluk ne bemak la hapar ho ita ina den sai problema ida.
0: Los.
1: Ya. Kamu ngoto menta?
0: Los, honeng bol studi em fo barak me be haunian sistem balin sira katak. Hili ba ita ne be ita bos sira bele usa wahira filama Timor. Ona ini yang importante lu. Bele jurusan barak, misal noing hari mus kondisong real Timor, berkata futurone Timor persis lu saida. Noing tebuat sir hili makida ne, ona ini dia lu.
1: Ya, namus mahal, importante mus sih departamento de uniku sir ne mus tambah kura di dalam itu spesialidade barak maklai ya, tau?
0: Los.
1: Penghiri itu hili universiti departamento dan ibu mak uniku dan ia ajuda los. Ida ne kontribui los bahia recurso iha Timor.
0: Los.
1: Ya. Yeah. Então, aprecia los bahia tenia tempo, mai toi estudio horário liberdade, ne bema fahemos bahia tenia rona nain sira kona ba atividade no oportunidade sira iha pusta budaya Indonesia. No, maluk rona nain sira, kita hasei sang si kanal radio liberdade, se iha horas ida iha programa, ida ne, no tuir mai ta boser se acompanha drama kokosa. Ya, ciao, bye-bye. Ba bilang okay. Sirahotu. Mai bia desi se fila fali. Ciao, bye-bye. Dan ba amau.
0: Oke.
1: Ya. Ate depois de programa radio drama.
0: Oke, okay, dia. Obrigado, okay. Barak. Convidana kami mahene.
1: Ya. Yeah. Oke, okay, no. Ikus. Amimos ho itania presença ya ne amo stato parabéns baloron celebração loron independência Indonesia nia ne bemak se celebra tu lo sa di rumai mai be tama preparação
0: então
1: ya parabéns
0: okay. Obrigado bara kasih hato ba
1: ya adeus.

0: Desta tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya bom cerita Roneonya husi direktur hak bit mana Manuela Leon ni bemak fahe ho ita konaba asosiasaun hak bit gasosiasaun sega ba ema hotu irane ni objetivo makatu suporta vítimas irane bem que experiência violência e tempo ocupação no hono em serviço da mesma importante loj o estado bela ajuda vítimas ira tu sente sobrevive lutan também ser mais se trauma baia passado trauma irane bem Lori bayi tempo naru gantong existensi usi asustang dene bela ajuda mos feto inan feton sira ne bemak durante he okupasang Indonesia hetan torturasang no mos hetan violasang iha momento ne ba. Ya belon sira ita iha komentaru iha ne usi belon Ya mau Zizunyu dehan buat tarde mana dari hela musika da Miami maka kompanya la mana nilian. Obrigada bara ki bem-vindo de torcida ma kita pasa musika depende mau ia spesifiku request ka mau internaran rona de. Ya kafe felna kadina nebe mo sa kompanya Terra Libre welcome back nomos belong Aldo 2000 nebe maka kompanya hela bon sintoniza mos baita obrigada baita nia participasaun he programa dene belon Lili mos kalandia ke bem-vindo baita hingga tak dia hala teni Lili Australia ka ya Timor makne sehat Timor buat tari sehat Australia buat noite Mang zunyu dihan mana nye voice itarona la bosan. Contenti se wanghirita presia. Betu nye bemos akompanya buat tardi bon sintoniza white black maneka win saba. Gonjalves Ari nye bemos akompanya benvindu baita y bon sintoniza. Kauni obrigada bara ka user 87 ne vemos acompanha la programa itene kalan dia ka loraik dia ka tamba ultimo rom barak mai Australia entang ya itani tempo lhane sang ne vesimu de ti ne vemak tu di tabosrania horas okay bun dia maksi la bele tamba gore tempo hane sang ne hotu ya loraik no mosh quasi loraik no mosh kala ne kai Emmanuel Axel nebe mak akompanya kaput dozi nebe mak akompanya Silva nebe mak sintoniza mos programa dene kasizu auto nebe mak akompanya ABC abecega ABC manega imnya narang moy ngoin det halo difícil atule nebe hale tuir sare mak hau hatene Este Silva, Ka Manuela Atilulu, white black dehan bota kaka, bota mos, kasu tata. Bon sintoniza, irane, boa tarde tambe ia Korea do Sul. Nebe boa tarde Babelon, Alon, alias asu tata, nebe mak sintoniza ia Australia neba. Thank you mos ba Kaleli mak boa noite karik tambah ni Australia bendera Australia ho Timor Delhi dan nebe hal confusão boa tarde boa noite KPU nebe mos acompanha hela Luliana bon sintoniza Kanosi nebe mos acompanha la programa dene ka totimos bon sintoniza Babel un toti ka Alex bem-vindo de baita user Alang nebe mos acompanha la programa dene husi live TikTok ka Darito nebe mos acompanha bem-vindo baita e bon sintoniza fin de semana furak baita ho familia belong alala WRX nebe mos acompanha dari itu di hambun dia mana dari itu iha nebe mana yang lah tini iha na sound nebe maka gora husu bun dia mana ka Giovanni nebe mos acompanha bem-vindo ka sezonyu di han mana kita halu hadiri musika dan nebe mak hak mati ko kafe loraik nian okay kafe loraik oh UK itu iha tini gora kalang ona kare Kala, né? Ok, tá ali o horas 9, horas 12, né? Não é meio dia, né, careca? Katoti bota ben, bota mosh. Idane ben un saba. Kaleli dihan, se botardi. How you have paired li ora sidadet? Okay. I Australia balung botardi, balung buon oite, balung li ora srua, balung li ora sida. Nebi simu det base, how di hum buon oite, entang hapar ho irak nebi mak. Lahane sane. Nebi mak li ora srua. Kadari itu foi mak tuku sia. Oke. Obrigada bara kadari itu entang homa salah hela. Obrigada bara po hanoi hela. Kadomi ne bemos sa kompanya kaldo ne bemos sa kompanya hela. Kadominik deham buat tarde mana buat tarde mos. Bem-vindo Kadominik Xavier. Oke, kafe lo raiknya nih dan bema kita hakar oke. Então, se café lorai, então eu buka lai música dan apa emak paso café lorai, nem ida nepe reggae ka, ida pop ka, ida calminha neka, o insta. Ya, bon sintoniza, ba belon sira. Dominik de ami foi intuku hat. Nih, ane bima, nih, mo foi intuku hat, mane. O Indonesia ka? Indonesia kay gente te mane ente te me fui en tu cuja la sala. Okay. Oh, ka Dominica Australia antau. Australia balung Timor ma koras liu ka. Di si dari ne be mane di han mai tambah hamus difisul itu an. Brigada barak ba ka Dominic ne be ma fahionas information brigada ba itania acompañamento i Australia ne ba. Ya Kadimar, nyobain mau sta kompanya. Kadimar rasa lagi ha Korea, oh ya Australia mana? Hau haluhana yang mau barak los. Nyobain obrigada barak. Oh si dadi Perth, ah si dadi Perth, oh hindehan liu oras ida. Thank you, Kak Dominik, by information. Atau Timor mak liu Perth oras ida kan? Insta. Ka Venancio, obrigada para que bom sintoniza Babelo Venancio, no bemak sintoniza Hela, bom sintoniza. Ok, Timor Makli ora sida. Ok, thank you ba kakak Dominik. Ya, itu sida kamu sih ke Australia, entang hal hati ini. Dari rumah hari ora salah hal konfusang. Hal ini ora Australia ini biasanya ya liu ora sida ho ora seru abat Timor final. Timor liu ora sida iha mosh oras ne bemak iha Timor iha sida di balung ne bemak Timor liu oras ida ane sang iha Perth ne bemak ka Dominik dehan. Brigada barak ba ka Dominik ka Roni mosh bon sintoniza ba ita. Ya tu irmai ita se rona hamotuk musika ne bemak hananu husi anji musika hotitlu menunggu kamu ne pasos iha tempu lorai kita rona. Lorai kita hein, karena musuh mai, agradece se ni ba ba lah butida menunggu hein netana. Ya itu rona kamu tuh anji menunggu kamu.

Genji Sirah ne bemak. Ya, Genji Sirah tamu kuasi musik ini menghiranya saya palku yang membara keing hela. Itarona hamutuk musika ne bemak kanan musik Crimson, musika hotitlu, hau no ita. Itarona hamutuk.

0: Si tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianolurese Lima, Pontu Walu, Megahertz.
1: Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kupa pote rumi. Kode $2.50, kita bela asisi internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Tiba agora iha fitun ida ruatolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Kalandia kalang solak bonaiti, benvindu bamala kovinti surana nain. No acompanha na radio liberar sero hotu asur mal fale ha belo maris. E estudio radio liberar ti li li vai ha kalang idane. No risa vai kalang ta mona vai ha lorong sonal racing hat. Fulan agosto tina di rua ronolo racing nain. E programa kalamura kana san programa nebe maka dedicator iga programa nebe maka animação. E durante la estudo e ora suruane larang. Tamane e ora suruane larang hau belong maris. E karga tu fo espaço livre ba vincer hotu nebe ma kurja kompanya hela radio liberare dili. Karga tu enjoy radio liberare dili kar kita lua mandala mensaje mai. No komentaru mai. Atu nei tebe la ramita na radio liberare dili e kalang idene. Tamani balu makar katu mana mensaje mai. E kar katu su musike favorito. E musike ne ita toka ye studio. Ta kompanya mutu. E no mos balu mus kar katu ato olio fon rumo. E parabens rumba kolega familia siro tu en helotina mbelere. Nebe ovinti sro na siro tu. Bele mana mensaje mai. Bela mana mensaje mai iya Facebook Radio Liberare Dili or down halela live. Ina mos bela mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberare Dili or down halela live. Tamane iya oras rene larang hau belo maris. E iya lo vinci rutine presenza lili wa kompanya lili iya TikTok. And then iya mos Facebook. Tamane keta lua mana mai Nebe ovinci rutu ante satu kontinu tani tene programa kalamurak bai iya kalene. Hello Belong Maris, Lori Ovinciroto, itu tuh akompanya lah, musik ada ulu kan Belong Maris prepare studio, atau lagi tene seru malu lili bayo yang kalangnya, musik ya hati itu lo heng, okay lau heng ya, tanpa musik ya, musik ya hati itu lo tanpa musik ya, nabe kalang dia kan bin Silvi, Seresi, Marciana, Bonaiti, Ersia, Bonaiti. Nebe mai tu kampanye musik ho titulu tanse usika special ba hirak nebe ma kordam orde dadam fuan kane kal serne mai tu kampanye ba musik ya tanse usika osi abo de mai turni hatu lo kita ne surmalo no complete tene program kal murak ba iya oin kalang musika

0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hearts.
1: Dek, maluku vinti serona naingo akompanya nandra di liberar siro hotu. Irene maki tene musik ada ulu kira hoti tulu bi hoti tulu ten shehu si ke usi dia mai turnia biar bahodo ke usi hai. Aurona musik kena ulahan mat beng sulin lapar afan hai. Nebe bona tena fatin bau vinci rotu, ibon jena fatin bau vinci rotu, nebe makurjang. Akompanya la radio liberar di li, lili urona hela. Liliu Ronella Radio Liberade Dili, no Liliu enjoy la program Kalamura, amo utuk hao belung maris iya kalang idane. Tamane program Kalamura, kanesan program nebe maka dedikatur, iya program nebe maka anime sound. Tamane iya ora surane larang hao belung maris sekere katu fai spasu libra bau vinciro tu Liliu situ kualo tau tu kusanulu kalang oras Timor Leste. Bau vinciro tu ngkorta ma kompanya la Radio Liberade Dili, Liliu iya Facebook nomas TikTok. Akar katu komentar uma iya studio, akar katu leo vinciro tine komentar uya studio, bela eh. Ino mas balu usu mas lemenon ruma, akar katu mas parabens ruma. Request musika favorit rumah bele. Nebe bele mana mensaje ma iya Facebook Radio Liberade Dili or sedang halu hela live. Ina mas bele mana mensaje ma iya TikTok Radio Liberade Dili or sedang halu hela live. Nebe uvin ciro tu rumah ita langsung cek mensaje ita langsung like resone. Eh usila kule barak tau na tu rumah ita langsung cek mensaje langsung le. Usia bing nona diam. Bonati bosku bonati mos. Ibu faramutin sira. Naimba manis, naimba be, bonita be musika nian dia galai. Thank you barona, ba family sirutu. Namos bado beng, kalan dia kala bani hala barik ne pane. Lei fali te usi metan kafe dia bonati bonati mo, susi bin rita likisha dia bono bono ma un komik dia ten dia galai hiya gradesha. Misane bin fali, ene bin naimba sitia radio liberarisir dia galai, thank you barona. Ili fali kita stan, usi sini komentar mana ita mante hing na fatin komentario. Ita hing komentar, usi arka santus dia bonati mam, bonati mas. Usi inoki 124 dia bonati mas ana mam siro hutan bin siro hutu dali detan. Iya tur fali kita smai dan, usi bonati, usi kome suai dia bonati, bonati ma, bonati bosku, bonati mas, bosku fali. Mau teh hilamane. Ozi manage the silver diem bonati mas. Ozi veni diem bonati irmang. Sirahutu bonati mas. Thank you barona. Abin sirahutu. Mau fela para bench ba mau. Evado lai tamba. Oing neti nang. Ya para bench ba mau. Vida naru ba mau. Sorry dia ba mau. Leu falitang anjay. How much yona goza lu diek bos. How cool ye ne bazia ba realidadesa. How cool ye ne aula koi diya. How cool aula koi parat fit na emang. Emang emang benar-benar bonita dunia. Bonita debi bonita. Kecap lolos. Tamane makau biasa bulu diya. Kecap manis be. Mau sigan ya. Ne midara ma. Ne domin ba emang ne midara ne se kecap sa. Ma. Ne be thank you baronai. Usi L dia bonati mau dia galai, sempre dia konsan belongku dia kepala dia galai. Thank you he. Kita lumas tap layar eh. Leu falitang. Usi mau palo dia mau. Fuele lifuan ba ke maksiran be mak tempo bay lorong. Halo liye para aksirna hei. Kona ba ke maksiran ma koin hau primu ide usi malianania. Amro tur hel ne ladian ami agora maliana sira gora tempo bailoron lia para klos ta ita kulia ladia etene timor ke titene timor moriso kultura tamane ita kulia ladia pasisia laure tona irene be mak lili ba mane fon sira fet fon sira mane fon sira ne be mak maras ka kare pasensi buka e madian tegi hane karau kar ni dikur te diru ne dukur te ken adikur ka tengen aru kan senen maroma kita buka ne beba amirit lorong kala ha mustara ate tandit masin masako det tandit masin masako 5 sen det tamtuk malo te malam sarkel malasa jurus ba malu ide ni lide mai tang ne ida kuliah la dia muri sobat ne be pronto halaure maibe usubabe umanai sira favorite hameno amikare lali ke barak liba na tona ton basa hanu niti kami basa hanu niti konserne skola basa osa ita halu te bane ikuita du onserne skola ni onserne futur kalita pandona duniona eh te kule la desi mas liya makriana be pronto laure tona ba Senti pala bele karek aki dukritan miste kule la diek pot te liga tu ba moras ni ngi nebe kontinuaret pa namam ke maksiro hutu halo ba mas nara kata le redu situang la bele a kule kule kona balia la bele folin be mak asli u cukup la usutu re mane kondisam ide nema ke median komprende ma liene be ma komprende ma la bele obriga malu Now, la belle usa lia ne odia riku hang. Please. Leave valitan. Hey. Ozi octavio diem. Bonati mao mares diegale. Thank you, bagife. Kai satu tiganam. Leave valitan. Top. Okay. Tap. Yeah, stop. Oh, stop. Okay. Ozi ke mar vidiem. Bonati mao diegale. Sempre diegale. Osi rita numang, oke numang, mahita han, obrigado. Moro saya kar moro ikan kar foti de mai pa. Moro ikan licha kar foti de mai hanti pa. Diak nabe buat antar ba family siro tu eh. Osi David Sakur diem bonatimos. Osi Marga Same diem bono radio liberade, bono terus ba kolega TikTok siro tu bonatimos. Osi sel en bau kau diem bono man sudela musik mai ami mai kie bau kau nebe kalan dia bau kau ki mata sira rau no koranu bua naite ibai mi hotu ema halo maun rik larang moras hai ema feto ma kalunia larang moras ga ema uze be ai moru kaat ma kalunia larang moras anu bin sri kandi ponoiti nebe maksud ema halo maun rik larang moras ni sa Fetu makalunya larang moros ga. Kan sa nebe. Nebe ba maun riki. Forza na fatin. Kuraja na fatin eh. Odisimu situ saungri. Osi Lucas diem bonati maun. Moro ikan sa na maun. Ikan sa gusti da unsa. Ma. Abin sira makau mak tolang kabewa. Liva litang usi bono mang sekere lah lagu ida ba famili sira maka ermera ma ermera ma ubu grotu especially ba boyo alex kalan dia ermera wan sira tu bono iti kore ba kore ermera anan sira tu e foi le foi ne ba ni kolega kazameru ne be mak tura no ela ni to ben ne Aduh mimalu, tinggi anu mimalu. Kalang toba ni lebele toba los de. Tinggi anu mimalu, tur tinggi anu mimalu. Mas lebele terlalu anu in demais mana. Berarti dah itu anu in demais, aduh mimi demais, nanti perkupa demais ni mak. Lorong ire, ni ane mak siakan kita mana. Ni ane mak siakan toba kita ni konten ti ni mak kita foba ni ane. Kalang musa lanu inti buat celup tirit. Musa lanu inti ni, ya ni muris ni. Oni Morris ni apa berbuat saya musa. Awak kara katu saya ni sana mas. Oni esforce lah to. Insya makau beli resolve buat ni. Insya makau beli to ni pa. Koko. Bela noi mak doben deh. Buat tidak noi doben ni lah dia kira. Parti dia dia si. Karena ni akan ek malu barak ibu. Lepas virus tu kembali tempa. Osi Lucas diem bonati mos. Liv vali kerestan mensajem barakona. Osi Aventil man diem bono mang. Atau ela parabens i bon sukses ba unia alin nebe mako ingradusuang. Wow, congratulations ba eskola li liv universitario eh. Cai sirotu nebe mako orsek no lorong oing. Simona gradusuang. Nebe dali datang, parabens baita bocirutu nesforce tomak. Mensajem baita bocirutu. Eskola maktobane dunion, remata maktobane dunion. Lilu itene prosesu nebe makita luta. Mape favori dia. Ijasa sirne, labele raidia kiar mari larang. Tenki koko oportunidad de decirlo vaga vaga ser una sai naran koko la suerte ubasa debe iza sacar que la verra y metin de te bele orseko oin contenti mas que tal lua ba oin kare buka fali ba oin sama kita bele hetang netik buat tidak para bela jura netik fali nang aman be mak durante apoyo suporte itu nih turu durante tinan barang nih larang. Si ama apa lah kon lu kita mana? Lei fali tean husi e fali yang bonati maun dia kala itu rela musika Miami tu rona yela maun ya liang. Ebe dia ting ke parona husi dia mako fresh yela ba husi en nika dia. Bonati maun fe maun bonati fo yela bonati ba Roberto Ade Zuliana Manuel Anike Hobalta. Oke husi dia. Los kira solete makatene, hehe, solete makatene, no so kraik ne maromak makatene, no diabu makatene. Ono kakak dia kelai, ser kerela MC de Miami Macron hela mau nili am salam emang 17 likisa. Neusi Turki nebe dia kelai hana mau mbuona iti. Bloi katai, bonati mau, fuela mentus ba Zofran abam tenki ba eskola. Nebe ba Zofran, tenge ba eskola. Futuru ne tene liman. Esforsu ne emai de ragnia. Semak luta makas, semak esforsu makas. Aba marua ne mak sei hetang netik buat ida. Lili ema dien susaisu. Hetang netik paung fuang ida. Nebe mak bele halu ita kontent ia tempo. Naruk ne larang. Tama ne aprovita ba. Ba eskola karik tenki razi. Fokus ba eskola. Labele fokus ba buat cermi mak lajalasa me. Liu fali ke restan nebe dali retan hatu au nia bonoiti ia kada stebes ba numan bin cerutu liliu ba kompanya la ita nia radio liberade dili liliu enjoy la program kalamura ia kalen eh nebe ba bin cerutu kurta mahala la aktividad kare ba aktividad ba tebo cerutu ba trabailo kuidaru an i kuidaru saudi ali dia Hili falitang husi semane husi zai. Ono ka ka jura toke la musika mai hau maka kora halo tugas bai azai era ulu anang. Wow, bon sturu, bo aproveitamento. Ba, ito bot. Ose ikon kalma dien bonati, bonati, bonati mosa ne bin. Liu kera stang musi Ivan Freitas dehan. Ivan Freitas dien bonati mama jura dehan laba pai di sidauk fila umatua kora ne, please. Pai di favori da kalanguna refila umana labarek ni ama ya uma buka labarek masih uma buka hela ama ama labarek ni ama oras ni presija apa ni ni be presensa lili oras descansa ni para para seremonia blate Lifa li teman sela musika mai ami makrona hela mauni li

Diego, 2108, iraneh makite nih ya. Musiknya hot itu lu, Love Like a Dream. Uzi artista Charlotte Tune ya. Latin, Inggrisnya los mana ya? Latin, ane binji nih makne nih itu no. Tapi tuh film aja itu leta mesaj yang balutan, uzi senyum mana? Leta film mesaj yang balut senyum mana? Telita fal mensaje ne ha o si Rocky terbaik thank you for support jadi ke musik ra malai ka ka dia bele he musik mak bara ra kona ba he kompanya Fatim ba e an mau sira aya sip ya obrigada Marisku equipa Radio Liberate play stock on a music love like a dream kala ni tene e you are welcome my sister My sister. Itu fal mai di teleta fal mensaje, no tene horas lurita ba i toko si ali minutu tolu. Tapi si na fatu tene programa kalamurak i uma hora ni larang. Tamane fo na fatin espasu libri, ga fo na fatin tempo ba bin cerutu. Kar katen jo na fatin kar keta lua mana mensaje mai na fatin ba atu ditat halu rame i tene radio liberade dili. I kala ini hamu toko hau balong maris. Liver itu mesti nama kita di Radio Liberate Dili FM 95.1 MHz is the best. Thank you banget mau mbak akompanya, thank you buat supporta Verona. Iya kalah ini, nabi nama aku dia kalah. Ina mau liver itu mesti nabi inzinya di Radio Liberate selalu ada di hati cowok. Radio Liberate yang ada di hati tapi bukan saya demannya ulat ini, bukan punya orang. Oh. Monati mam hosi go dia monati mam fa compromise ba mam dani ho mam siku ebe mak joga la kon 10 nebe ni stresse na joga ni la lag mani sa niona joga tingi mana namas tingi la kon nebe joga ho konsentrasi paro ita bele mana fa li teni osan ne mam ajuda toka music o en ha requestion ne ite be mam ulan fa le mam dia ulan fa le mam abe musika foi embora close be balum alu ati mam tam musika che ulan fale mam typing ulan fale mam ulin kana ita kas musika english det said mam thank you okay ono I imagine hena thank you for coming you oh thank you natef iya kau prepara lagi ya, kau prepara lagi bapak kita nenek kita kasih ba thank you

Thank you for coming. Okay, thank you for coming. Okay, Derek. You leave for return. Okay, Derek. Depois de remat, mai te toca pa, eh? Si artista, okay. Artista net. Place India. Dia. Kita hang ta minutu balum. Kita lete mensajen balba ma kita gastan musika. Thank you for coming. Bele wait gale ana mam. Ya li fali ta musika go go dien bono bosku fo compliments ba mam. Ye compliments ba mam ba familia kare krona hela. Usi Darita, usi da Aida da Noni, da Metan da Manish ni dia sama ni. Ni dia sama ni. Panoti Maris dia kalai hey Mari. Wei Mari sui laos Mari wei. Narane te milo lois tuang wei. Dia kalai tubu rau no koran ne be kalan dia kmos ba. Besti besti siro hutu. Ne be maka ita mutu iya esgola esgola. Sekolah sekundari Olokasa Usu. No livalitan requestan power power. Okay, leku livalitan husi mami zinya ni dia. Requestan power of love. Okay, power of love by Celine Dion. Hehe, power, power of love. Not ceremony halatian. Not ceremony. I don't know. Mam foi la kata ba mam bosku ne be ma ka stress ala ba ni do be ne ba na mam bosku koraje na fatin forsa na fatin ba na mam ba ye kala inde ne power of love. Okay, wait, how take in lai power of love. Oh, and being and being and being power of love. Oh, to not oh yeah. The power the oh and being Jennifer Rats. The power of love. This or not? It a nigga laos. OCB the power of love. OC Jennifer Rats. Yo Celine Dion. Oh sorry, wait. Bonati Mount Diego lai usi azio bonati mos usi ela di bonati Mount Diego lai sempre diak baia kalaine ne. Kusi di tegastan musik ingles ruatan. Ite sira ladung komprende be ingles ni ta doko ulun dite termasuk hau. Power of love. I leave valitan zeni commentary mane power of love. Oh, selling the on the power of love. Okay, wait ya na bingku. Atoelah ni kalan dia ba letim biri 1 3 4 dia hau saudaresnya. Letim ni think saudares maluane sane. Letini do mimba letini wow susah ratu explica do mimbo tan senbe ita susah ratu discover. Malam bosku, malam juga sayangku, sayangku bosku. Thank you kakakku, diak marisku, oke welku, abingku, mamiku, ihi, haniku fali sorry. Untuk kerana aku nak musik yang memang kau request soalnya ni hau titulu thank you for coming ni dia kau mahu hau preparate yang normal. Ite lete mensajen bawa kau ite gas kira sama. Ite lete mensajen ruah kau ite gas kira sama normal. Kalma normal kau musik yang hau preparate lah. Hei yang tugasi ni pe santai dulu santai bro. Santai musik yang hau preparate yang musik ruah maka kau dah preparate lah. Ni pe sabar lai. Ite lete mensajen lai sama. Sabar sama hau gasa.
Minutu 20 tan au kasona. Gas deh cah, kalma itu ansa. Terlalu ansi los, terlalu nak dedar los. Ya, aban aban zu menyala apa? Ya, menala malam ini. Kaya kaya pono ti fuele para bens ba ezon ne bema koing halotina ba ezon para bens ba itabot bida naruk ba itabot ba loro oing ne bema kalotina. Dia ko vinci roto si di tegas musik ingles rua thank you for coming and then one music. Wow. Wow. Which? The power of love. Liu Valitan, benafatin atau awni kalan dia, pernah tenafatin, ba ovinti serongai serotu. Nepe mak manteng orjang akompanya lah, jadi program kalam murak lebih baik ya kalian ne. Portugal. Liu Valitan, pernah tenafatin, mak sudah tahu kalau musik ada basira, nepe mak fuang moras selane dia, kursi dia mak ofres selah basira. Nabi basira nabi aku amor asalnya bawa meloris basira hoto. Koraja nabi fatim basira hoto. Okay. Tu irmai. Tu irmai.

Tuir falimaitan. Oke, sip, makne keras. Kia kalian dia mau sebabin ngelas suara sebonaiti.

perdón, Luta de la Bamores, voces una Fátima y te puedo tirar otro. Nebe tiro mai tan sa tamba. Selayana hita kasti le musik yang terdalam, yang di dalam atau yang terdalam, yang terdalam. Oh si nuanian. Mas balon tu semua musik selutan karek. Balon kita ustaz musik selu karek. Latin balon su musik silo mo kam sidok of toka kardi yang lamai ba typing yang lamai ba. Sekali sekali toro na fal musik silo kvali Musik ane be makar karan siri taro na serne ihi. Oke MC Rohan like los. Musik Rohan like ni tekelir tiala Rohan lamai be agora turma ita Rohan musik ruatan. Rohan like. iPhone ang bele nam like masa one domi ba ola nam like masa wahira koni tiro laku ida rumalu patu tu nam like usilaitan tiok rai godo hey musik ruatan musik ruah MC Rohan like mai tu kampanye musik ruah aha.

Diego, 26 år, du är en mag musik i Ruba i Kalen etan. I tur fall med etan, musik är primär och musik är hos en annan, har titulen terdalam. Namas musik är etan, hos i tarul santisnya, har titul Rohan Laik. Aifu nambel nam laik, mas mor, randomi baon en muka mas nam laik. Serake itu la regalo riak mas. Kwan uradit la regalo riak, mak boto tu senam laik itu. Nebe depene pa itu Nabi tur mai takun tuna leta mensazin. Abri gere nama un ada masanu bingku. Emang rai mamu kona ne tau tebe tebe to hotu deit mau demak rame oke atu tebe tebe kualker tebe tebe to itagas dia kusi itagas tebe tebe parhal rame radio oke ta hei hei ikusi ilu valita huse bin suarez ti dian thank you mau maris ba MC ni oke welcome. Mas babi. Ida maksane lah ya. Si baita toka, ita toka mak muzik sir tetun sirne deto na tetu ingles portugis. Ita maksa fat loku sirne mambai sirne. Ku ita rita la komprende da tebis ni. Ita toka muzik sama komprende ba par ita mus dokul mus ne ba. Itu pun kita mesti komprehensi mesti ini arti tu amba mak saya fata loko he pon tahu doko kakoro kas ni dek mak saya ray mamuk vale mak saya lali ketirija kita rona muzik si rakmatik sirne siling sirne par lori kita bayi or deskansan yang depois kita rona muzik rakmatik siapa kita main nafati tene doben sirah noin nafati tene me kita main nafati tene doben sirah mama. Mamo, mor loro ni aban ala siapa par itu dah suruh malu tiba. Mama, ni la lika lima tiba sa mor. Ni konforme mau sa, ansa mau sa apa? Tebe tebe dia, tebe saya nama dia. Kau meri kau, tebe tebe. Tebe ay manas, ya. Ya, tebe ay manas cuy. Ita sekali-sekali tebe ay manas vali. Bela gelai. Tebe ay manas. Tebe ay manas. Tebe ay manas. Depois musik ita sedatan. Mak ne ditona. Mak tebe tebe tebe tebe ne ditona. Tebe ay manas ne ditona. Ya turvali maitan, turvali maitan. Aha. Coba musiknya sih remak dia. Kalau sini sih terona musiknya sih resi lensiu. Usik batu remirek. Abi tuga kama ga, juga kama ga.

Nebe tiro mai tang noi tene oras mas lori ta bai ya oras descansa ni ona ta mane bau vin ceru tu oras ta kompanya helam. Yang sa karike. Ya suatu di yang dit karik. Bela stop komentare ona ba. Purke time. Ela de tona minutu balum. Kawato termine tene programa Nebe tu rumai, oke gas ona bahasa, hei karma itu ansa. Ai nak derar los karek, emas ni, ya festa la lai mana, tua la lai mana. Ne jura ne. Mas tetung ida ta, mas tetung saya dah madia. Kamu sana ini lahetan los. Oke. Emania dobeng, ya emania dobeng pas keras. Emania dobeng bonito no bonita parmate. Dia mai tarona tan musika rua, musika bose emania dobeng and then bose mi kontrola. Musika rua ikus taka programnya.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Resing Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Diak maluku vinti serona nain no akompanya nain Radio Liberade Sirohotu. Irene mak musika rua ba ikus niang horita kai tene program kalamura kli juga iya kane ne tambah ke stam dari tempo no hausela continua leona mensaje sira nebe sa uso taka program dari tona nebe ikus liu hau lori ki para di liberare to magne naram akara kato obrigado barak ba ovin ciro tini participasang durante ora surane larang hau si programa lao to programa remata iya tukusan lo kalang ora Timor Leste. Nebe akara kato mos disculpa wain kari durante ora surane larang kari mensajem balu hau lale musika balu hau konsego fresh ut kari kau su disculpa. Disculpa wale. Ya kau nain, Vin Ciro tu tawan ini tu na, usi studi radio liberal ada dili. Ha belum mari, cak sumi kanu si malu ku Vin Ciro tu nufutar tilo, noiti sesuruh malu vali. Iya, edisi antir mai, bye bye, adeus.